ma weni umso nya ngketong fitika ngicam ke wole ntamasinda wola wadrika ke 720 on radio xka fm tamula ke kanqem ke program wa finance and commercial running sen program aya khabasi ka ngtangete ka program ngket ngto heke dangwe ke program aya chwan Oscar ka binetan program atunum ka pote kangu tlai omne kuya ke ka wusika ehe wa plani ya kunku angingawa ka tige siku ge ka hender o ka wakon plani mkwante kumha kuya ke tima angu o aman mkuchawa o honga tiki angato ta eti ka kuwa mwondile ke avan miko nga yike next is on mwondile ke ni ke kwa tatuwa ngu ka amuni angu kama atayike ka wate kukumake kumke kano kaya program chunin tamangi kamu adik aku sih dah wajak sekop makai agen tak kita sih kamu mau lihat dia program sebagai bunga yang dia platform yang agen sih loh koma sih bunga menungguin tambah sakit kamu masa aku ya tak itu loh masih lah

0: FM ececede da.
1: Sika fulfilled with Ami, Taco 14 minutes before Kunjua, Oxka, FMK, Nepu, Politica, Gutan, Tokia, Hong, Go, Puni, Kamun, Osuka, Xka, FM, Berita, Perisika, Hata, Gomika, Politica Party, Zitareko, Go Hajin, Richin, Bakuna, Zarama, Book Edge, Anto, Asura Masan, Nepu, Bamba, Tinitam, Sukati, Marit Sperahu, Nutika, the team will not defeat Shinongan King.
2: Kita ya sama politik partai dari beli untuk meningkat muka

yini mnite tangi taka ngote kuna ngawa siye wa ke konke radio ekskefa yini mse kia fidi ke ngawa mta program ningi ya waga krisi ki wala senki yi chwang toko mta tisha ki wana kangi ya uwa kalukile kika mta tina kita ngunga kwe ta gita sa akure tikun ngawa mta ki ta chuka ngawa mta program ki gangse ni ki yiko mwasi ki wala senki yi chwang tahun ini kita program kita ngelam cekik ulat tengah yang cekik ya si kamu kreatif kita cekik ya kawan cekik ya sangat kreatif kita cekik ya kengawa kangki ya uang nak kuat cekik ya wad dewi kena puna kita dewi kiri kasihan itu dewi kiri file kait cekik ka kengapa ni kengalat ni cekangki ya kalim cekik program tak kum cekik cekik mana kangi awak kalau kili kaya mum cakik tanung hari kita satu ngerti mum cakik, tetapi kang mum cak program, atau kiki kau mum cakik ya kau ingat, mum cak program kiki bangsi ni kiki koma si, mum cakik asam kau mum cak tangki kau ya kalau mum cak program kiki cang mum cakik ya kangom, orang mana kau kangi ya wa kau kika cang, kita siapa kangi ya wa dawa kita pelak-pelak ada jalan kawan kangi ya wakam, tapi jika engkau sih kamu cakia kengah kita wa vienduganim kita engkau zalam, oka kita ham, tak kaji ya wam tinga, mau kita longsa dawa ki kah ya wa vienduki kah engkau mam tinga mau kita, waktu kehe hoki kalungsa dawa. Wah, cak program kita cang kem cakie, wah, ya kengam. Atau kita kem cakie kawer, kem cakie sen kem cetang kita mudaona. Jangan kem cakie yang ngah kawer. Cak program kita cang, kengi awal kawer, hekem. Kem cakie yang ngah kawer, kem cakie sen kita kawer, kusik sen kita itu tu kawer mai. Kem cakie sen kita kita awam. Kau sih, ke kuat tu kan? Ia he, astela belang he tu ke donan sukum, kita ya uah kuat tu, ke filterin jam, jadi ya sengkaya ye astela belang, jadi yang ke kalau sih kau ika giawan, atang kita kuah asiwi, ike a motivation briefing. Motivasi briefi ye kokomam agida akwao kemo kwatrum hingawa training ek kwatu pensi open za ke datam season 20 ngak ya chonum agida akoyi wa agida akwa asivike kanenikam atikke season 20 kinwake ya chanwa mitang gim te gemu ha kam te program ki gang se ni ke yi koma se tem te ge ya tu sha ki na ha yi gim o kalu ke le wi te tena ki te ngum ha kam te program atu ki ko yola ki akam te ki akam na te program ki gang se ni ke yi koma se tem te ge sem ko te ge akanga agita wa viendu gani ke tingama kita longsa dawa ke viendu ngdawa geng hai yamane kama viendu yamaga ni longsa viendu akan uzalam oku katini giawam tetangi ya kangwa klamta program ke gangse ni ki komasi dan aku onertin siwa ke ni hatawlan ki chamcha klamta tin anwa jafita ki ko

57 minute dan kan kita nanti tengah aha. Tengah mesti asam jadi kan kita kamera minit lagi kau yang mesti ya kau ngawa. Jadi program kiri jangan. Belum jadi asam jadi mesti kita kesi kamera kau lakukan. Jadi program yang kau hati semua pun kena. Tama jadi nanti kena hati semua le yang ki kau Luisa mukombak kiri hati semua. Takut macam tu, orang kat kelas ini tu nak ikut kong, aku tu masih macam ni, mesti kena kaki anak aku, tapi yang lagi awak kau tu kena kena kaki kelas ini, aku mesti kiri sih kau macam ikut macam program, kiri kau sih ni kiri kau masih tak kula kat kelas ini mesti nak kiat engkau, tapi kita jauh sih sih mesti kita titik ni, kiri kau lagi akam, yang ni kirim kiri kau ya, kiri sih kau macam program, kiri kau sih ni kiri kau masih, kami alini ni alas temu kau ini. Kita tu sila, adik kita mungkin kat negara sikit macam.

exka if em kawa wala ngawe mtono kuchu au ngawala angkosa kuchu si ka ke radho ke kawe tu kakai si pangwa kwe kai kwa radho ki numuru ya honi ten se vapen neha FM ngano mtoto kwe au ngawala ngawa angkosa kuchu si ka ke apurham ngawa kwa nga ke kawe tu kakai si pangwa kwe si dayo wala ngajichan tenu kwe nga kama kwe ta akwe alikwa apurham mtoto kwe ngawa wala ngajichan ke ka kwa nga ka kanga kawa race tak lagi orang ngau em tenjo ngau kuasa kau sih kan kau kan kau main ngau kan kan macam kuasa deh kan uzi si safety ke cukup na masih lagi kan ini masih lagi kau cingung na dah pengapa kau masih tu bukan ni guna kau ngai lagi kan ada bagi cukup na ya pengapa ya akal tuhan kau singa kan ini masih lagi angu yang kam ngai lagi awak jika kaya singa awak jika kaya lusa wajib kelakai kerana baru jadi anggung kam wajib empat jomba ulang kuasa kuasa si kakek radu ke kawat tua kaisi ke mungu maso tentu tunggu ulang.

xka f m kawa wolanqawem tanakusu awunqo programa kusawisisi qa ke radu ke kawayatu kakhayisi palngawa kue khayikluwa radu ke numuru awunitin seva penneqa f m masitake kuangkhankusu pa ke kawayatu kakhayisim tanakusu awunqo wolanqazicha nguisata jimaka ke restaha ke wolanqawa kuangqa ke kawayatu kakhayisi palngusitake kuangkhankusu pa ke tibé en dharta khamanite ke masida ke kawatu khai sim tene gu chu awnga ba wala ngaji chang sa de me kum sang ba ne khe ade ji ke kwem te chong ma hung ko sa ji ma ta ke program ngo kon ma ngai de kanu se kawatu khai sim tene gu chu awnga wala ngaji chang gu sa ko si ga ko ta ya da mo ngo ma so ten du tong ba wala